0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, kawan alam Indonesia menjajaki kolaborasi dengan penerima penghargaan Kalpataru 2026 kategori Lestari Woodmaili Romuti atau yang akrab disapa Pak Uce. Melalui audiensi yang berlangsung di Kota Ambon pada Kamis 24 Juli 2026, pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama dengan penguatan program pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi yang dijajaki meliputi pengembangan pendidikan lingkungan, pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kapasitas generasi muda sebagai agen perubahan di bidang konservasi. Woodmaili Romuti menerima penghargaan Kalpataru 2026 dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia atas dedikasi dan inovasinya dalam pengelolaan sampah bernilai ekonomis. Selain dikenal sebagai pegiat lingkungan, ia juga merupakan pengajar di SMK Negeri 3 Ambon yang aktif mengedukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah berkelanjutan. Delegasi Kawasan Alam Indonesia dipimpin oleh CEO Founder sekaligus Kepala Divisi Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan Wanda Syaputra. Dan menurut Wanda, pengalaman dan konsistensi Pak Uce dalam mengembangkan gerakan lingkungan menjadi salah satu alasan Kawan Alam Indonesia membuka peluang kolaborasi.
1: Sampai jumpa di Newsroom 4 jam 16 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM. Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM. Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Saudara, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026, komunitas Delen menggelar kegiatan bertema Delen Meet Juli Berbagi dengan Aledong di Aula Ukim Talake pada Sabtu 25 Juli 2026. Kegiatan tersebut mengajak anak-anak belajar bahasa Belanda melalui puisi, lagu, dan gerak sebagai media edukasi yang menyenangkan sekaligus melestarikan nilai budaya. Ketua Komunitas Delen Leonor Estamaela Sapulete mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan ruang bagi anak-anak untuk tumbuh belajar, berekspresi, dan mengenal bahasa Belanda dengan cara yang kreatif. Menurutnya, momentum Hari Anak Nasional menjadi kesiapan untuk memperkuat hak anak, memperoleh pendidikan yang berkualitas sekaligus mengembangkan potensi mereka melalui kegiatan positif. Mengusung tema Delen Meet Juli Berbagi Deng Aledong, kegiatan ini menghadirkan penampilan anak-anak yang telah mengikuti proses belajar bahasa Belanda. Mereka menampilkan puisi, lagu, dan gerakan sederhana sebagai hasil pembelajaran yang dikemas secara interaktif sehingga mudah dipahami dan dinikmati oleh peserta maupun orang tua. Leonor menjelaskan metode belajar melalui seni dipilih karena mampu meningkatkan rasa percaya diri, kreativitas, serta kemampuan komunikasi anak. Dan selain mengenalkan bahasa Belanda, kegiatan ini juga menjadi wadah membangun kebersamaan dan semangat berbagi di kalangan anak-anak.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.

Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Maritim Ambon mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi di sejumlah perairan Maluku yang berlaku mulai 26 hingga 26 Juli 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Timur hingga 27 Juli 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Timur. Peringatan tersebut disampaikan menyusul perkembangan siklon tropis Noel yang mempengaruhi kondisi cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Maluku. BMKG menjelaskan siklon tropis Noel berkembang dari bibit siklon tropis 92W di Laut Filipina dengan tekanan pusat 996 HPA dan kecepatan angin maksimum 40 knot. Sementara itu, pola angin di wilayah Maluku umumnya bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 6 hingga 20 knot. Nah, ini juga disertai peningkatan angin permukaan lebih dari 25 knot di Laut Banda dan Laut Maluku dan Laut Arafura yang memicu peningkatan tinggi gelombang. Gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah, antara lain perairan Seram bagian barat, perairan Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, perairan utara dan selatan Maluku Tengah, perairan Seram bagian timur, Kepulauan Banda Neira, Kepulauan Kei, Kepulauan Arus, serta perairan Wetar. Sementara itu gelombang tinggi berkisaran 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan utara dan selatan di Pulau Buru, perairan timur dan barat Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Babar, Kepulauan Sermataliti, Laut Banda serta Laut Arafuru bagian tengah dan barat. Dan kondisi tersebut berisiko mengganggu aktivitas pelayaran maupun masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sudah baik satu. Atau bisa ada salah kak?
1: Si sama sekali sih saya nggak ada salah. Cuma nanti saya akan berbeda jelaskan.
0: Jadi kalau Alia sudah tenang, Alia sudah siap bercerita, kau berbeda ya?

0: tenaga, waktu, sampo. Coba saya jawab, kenapa? Coba saya jawab,
1: ha? Beta bikin begini bukan karena beta sayang, tapi karena beta cinta. Kalian pantas bahagia ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1901? Atau bisa ada salah kan?
1: Sih sama sekali sih saya ada salah. Cuma nanti saya akan berbeda jelaskan.
0: Nanti kalau alias sudah tenang, alias sudah siap bercerita, kabar beta ya.

0: tenaga waktu sampun. Coba saya jawab, kenapa? Coba saya jawab,
1: hah? Beta bikin begini bukan karena beta sayang, tapi karena beta cinta. Ali pantas bahagia dengan dia.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

0: kakak, bete mau pesan es krim 2, dessert yang manis, apa? Apa-apa ya, supaya dia par habis makan siang, dia par makan malam. Duh, par enak ya. Kakak, dan tambah ini lagi jual keripik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Yo, es kopi lah satu kakak yang manis.
1: Ita, Sisi yang pasti juga tiap hari dia mau makan manis-manis terus. Sisi yang tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak macam ketemu-temunya ya. Tiba-tiba kolaps. Dong, saya sadar kalau apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak Betul saya tahu banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh Terus tuh makasih manis-manis tuh.
0: Aduh, itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong ya, itu luka apa nih? Itu paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih, pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingat tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

0: Ali sadar kah, Seng? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Katupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu kah, Seng? Pariwisata itu bisa maju kalau kata masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan. Kata mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang. Jaga tempat wisata tetap bersih. Seng usah rusak alam. Dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh. Yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas ketum semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo basudara, mari ketum jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.

Saudara, pemerintah Kota Ambon mengapresiasi penyelenggaraan pagelaran anak bertema Delen Met Julie Berbagi Deng Ale Dong dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026 yang berlangsung di Aula Universitas Kristen Indonesia Maluku pada Sabtu 25 Juli 2026. Sambutan Wali Kota Ambon yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kota Ambon Robert Sapulete STMT yang menegaskan komitmen pemerintah mendukung pengembangan karakter dan kreativitas anak. Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan seluruh elemen masyarakat bahwa setiap anak memiliki hak tumbuh, belajar, bermain, berkarya, serta memperoleh lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan karakter mereka. Kegiatan ini dinilai tidak hanya mengenalkan bahasa Belanda kepada anak-anak, tetapi juga menanamkan nilai persahabatan, kepedulian, kerjasama, kebersihan lingkungan, dan penghargaan terhadap keberagaman. Pemerintah Kota Ambon juga memberikan apresiasi kepada komunitas Delen yang menginisiasi kegiatan bertema Delen Meet Julie Berbagi Deng Ale Dong dengan subtema Mari Katong Bakumpul Par Belajar Bahasa Belanda lewat puisi, lagu, dan gerak. Menurut sambutan tersebut, tema Berbagi Deng Ale Dong sejalan dengan falsafah hidup masyarakat Maluku, yakni Pela Gandong yang mencerminkan semangat persaudaraan saling menghargai dan merangkul perbedaan melalui perpaduan budaya Ambon dan Belanda. Pemerintah berharap kegiatan tersebut menjadi inspirasi lahirnya lebih banyak program kreatif yang mendukung tumbuh kembang anak menuju Indonesia yang maju, inklusif, dan sejahtera.

Pengarus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon. Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.

6 sampai dengan 27 Juni 2026. Dan itu terjadi di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Peringatan tersebut disampaikan menyusul perkembangan siklon tropis yang mempengaruhi kondisi cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Maluku. BMKG menjelaskan siklon tropis Nowlut ini berkembang dari bibit siklon tropis ya di laut Filipina dengan tekanan pusat itu 996 dan kecepatan angin maksimum dari maksimum 40 knot. Sementara itu juga pola angin di wilayah Maluku umumnya bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 60 hingga 20 knot dan disertai peringatan angin permukaan lebih dari 25 knot di Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru yang memicu peningkatan tinggi gelombang.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Maritim Ambon mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi di sejumlah perairan Maluku yang berlaku mulai tanggal 26 sampai

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Pak Saudara, penyebab utama terjadinya longsor itu gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam. Lalu yang katong harus tahu, longsor itu akan musiman. Longsor itu akan terjadi juga di bulan-bulan tertentu saat musim hujan. Karena daerah yang lawan longsor itu adalah daerah yang biasanya akan yang menjadi titik guyuran hujan yang paling besar.

Basudara, bencana alam biasanya akan bikin banyak orang susah. Ada bencana alam banjir, longsor, gunung meletus, dan masih banyak lain. Pasti semua itu akan bikin katong sedih, Basudara. Tapi jangan lupa, katong harus bangkit. Walaupun bencana alam itu katong seng bisa kasih hilang akang. Tapi katong bisa meminimalisir akang pun dampak. Deng cara katong bisa memprediksi kapan bencana alam itu akan datang supaya katong bisa waspada. Apalagi Basudara, kalau katong tinggal di tampa-tampa yang sering terjadi bencana. Jangan katong menyerah. Mari sama-sama katong jaga lingkungan supaya katong bisa terhindar dari bencana alam.

Basudara, katong semua tahu kalau di Indonesia ini sering terjadi bencana alam. Salah satunya itu bencana alam banjir. Banjir itu akan terjadi dikarenakan sungai yang tiba-tiba akan meluap. Dan itu penyebabnya bisa dari alam, bisa juga karena ulah katong manusia sendiri. Yang harus katong tahu, manusia itu bagian dari alam. Jadi kalau katong menyakiti alam, itu sama saja dengan katong menyakiti diri sendiri.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

0: Menanam pohon dan tanaman memiliki banyak manfaat. Selain menghasilkan oksigen, pohon dan tanaman juga dapat memberikan tempat berlindung bagi berbagai jenis hewan dan serangga. Mereka juga dapat menyerap polutan dari udara dan memperbaiki kualitas udara di sekitar kita. Selain itu, menanam pohon dan tanaman juga dapat meningkatkan keindahan lingkungan sekitar dan menciptakan rasa nyaman bagi kita sebagai penghuninya. Kita juga dapat bergabung dalam kegiatan penanaman pohon yang diadakan oleh komunitas atau lembaga lingkungan setempat. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan ini, kita tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat.
1: Basudara, bencana alam banjir akan sering terjadi di sekitar Katong karena kurang adanya kepedulian dari Katong sendiri. Beberapa tips supaya Katong bisa cegah banjir. Yang pertama, jang Katong buang sampah di sungai dan selokan. Yang kedua, jang Katong kasih berdiri bangunan di pinggir sungai. Yang ketiga, jang Katong tabang pohon di sekitar dan sembarangan. Lalu yang keempat, menjaga dan membersihkan saluran air secara rutin. Karena dengan cara begitu, maka Katong bisa terhindar dari bencana alam banjir itu sendiri.

Batati adalah tradisi dari negeri Latu yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Batati adalah sebuah tradisi di mana satu kampung akan datang untuk mengumpulkan uang atau batati untuk seorang anak laki-laki yang hendak menikah. Sebelum tradisi batati dilakukan, masyarakat diberitahukan terlebih dahulu atau asoa melalui sekelompok pesuruh yang akan menyampaikan berita mengenai informasi tentang batati tersebut. Tradisi batati ini ada sejak zaman dahulu dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu sampai saat ini.

0: Sobat FM, saudara semua, lagu-lagu dangdut Nusantara kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk saudara semua dan tepat pukul 19 waktu Indonesia.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
0: Bersaudara kawan alam Indonesia menjajaki kolaborasi dengan penerima penghargaan Kalpataru 2026 kategori Lestari Wood, ini dari Wutmali Romoti ya, atau yang akrab disapa dengan Pak Uce. Melalui audiensi yang berlangsung di Kota Ambon, pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama dengan penguatan program pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi yang dijajaki meliputi pembangunan pendidikan lingkungan, pengolahan sampah berbasis ekonomi, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kapasitas generasi muda sebagai agenda perubahan di bidang konservasi. Anto juga menerima penghargaan Kalpataru 2026 dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia atas dedikasi dan inovasinya dalam pengelolaan sampah bernilai ekonomis. Selain dikenal sebagai kegiatan

lingkungan, ia juga merupakan pengajar di SMKN 3 Ambon yang aktif mengedukasi mereka mengenai pengelolaan sampah berkelanjutan.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Sobat FM, saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Menit yang keempat dari pukul 19 waktu Indonesia Timur, Kerona Ngarba saudara. Beta Inji akan hadirkan program kita Pustaka Maluku, Pusat Kebudayaan dan Kebudayaan Maluku yang akan beta kasih menemani Bapak saudara di saat ini. Nanti lagu-lagu Maluku dan juga ada tradisi adat istiadat yang ada di Maluku yang akan beta bagi berupa mini feature ya untuk menemani saudara. Tetap di Perempat FM, suara budaya Maluku karena kita ini.

0: Salam budaya. Salam jumpa bersama kami RRI Ambon. Sahabat budaya, Provinsi Maluku sangat kaya dengan kebudayaan. Hal ini tergambar dengan ciri khas yang ada di setiap negeri dan desa yang ada di bumi raja-raja. Salah satu budaya yang dimiliki oleh Provinsi Maluku yakni tarian Cakalele, yang adalah tarian perang tradisional. Tarian ini digunakan untuk menyambut tamu ataupun dalam perayaan adat. Tarian Cakalele ini terus terpelihara dan salah satu negeri yang masih melestarikan tarian perang ini yakni Negeri Wai, terletak di Kabupaten Maluku Tengah. Lengkapnya mengenai tarian Cakalele Negeri Wai, kita ikuti bincang-bincang Hence Peters bersama Raja Negeri Wai, Dr. Randus Derek Bakar Besi, MSI, berikut ini.
1: Bapak Raja, Cakalele ini kan merupakan tarian khas Maluku. Sebenarnya tarian Cakalele ini sudah ada sejak kapan, Bapak Raja?
2: Cakalele ini dia ada sejak negeri ini dia sudah hadir.
1: Terus apakah tarian Cakalele ini yang ada di Maluku ini semuanya gerakannya sama, ataukah tarian Cakalele dari Riwai ini agak berbeda?
2: Iya, jadi Cakalele ini soal sama seluruhnya, daya tariannya sama, ya. Tariannya sama, hanya pakaian itu berbeda di Wai. Itu untuk dilaksanakan tarian Cakalele itu mereka ada punya prosesnya. Prosesnya di awal ya mereka harus persiapan, bersiap ke gunung mengambil pakaian.
1: Iya.
2: Pakaian itu yang memang berasal dari tumbuhan yang memang dikenal sebagai khas orang Maluku, makanan orang Maluku, yaitu pohon sagu. Pohon sagu dia mengambil, dia punya jaga atau pohon itu untuk dibakar, untuk diambil, diturun ke negeri, tempat yang sudah disediakan dari awalnya, yang sudah ditentukan tempat pembakaran utang sagu itu, jaga sagu itu, ya, untuk jadikan pakaian. Itu setelah dibakar, dia menjadi arang dan mereka memakai pakaian itu dengan menggosok badannya seluruhnya hitam dan setelah itu mereka memakai pakaian itu lalu dilengkapi dengan peralatan-peralatan seperti rantai parang, tombak, salawak ini untuk persiapan kegiatan tarian yang memang selama itu dilakukan baik secara resmi, kegiatan-kegiatan resmi, penyambutan-penyambutan resmi, acara-acara adat khususnya, baik itu pelantikan-pelantikan kepala pemerintahan negeri, maupun acara-acara yang formal yang selalu diminta.
1: Oh iya, jadi memang tarian Cakalele ini Bapak Raja bukan tentukan, tapi tarian Cakalele ini jika diminta, baru tarian Cakalele ini dihadirkan gitu Bapak Raja.
2: Iya, jadi dia bukan tarian yang seenaknya saja bisa dimainkan, tetapi bila diminta baru tarian itu dibuat atau dipakai ya, untuk kegiatan tertentu.
1: Bapak Raja, apakah memang menyangkut tari-tarian ini, apakah memang ada ritual khusus yang memang harus dibuat dulu baru tarian Cakalele ini dipertontonkan ya?
2: Ya, ritual khusus ya ada. Itu dia prosesnya sangat ada, mulai dari persiapan, terus dia harus setelah itu namanya ada kapitan Maromentar. Yang kapitan Maromentar itu sebagai panglima, ya, panglima untuk permainan adat. Tapi dia mesti pergi, setelah sebelum main adat, dia mesti pergi ambil tombak negeri dulu. Tombak negeri dari namanya Amanupu, salah satu rumah yang namanya Amanupu. Amanupu itu adalah penyimpanan seluruh rantai-rantai tombak, ya, namanya semua hal yang berkaitan dengan pakaian dan melengkapi proses permainan adat itu.
1: Jadi ada rumah yang khusus untuk taruh perlengkapan itu Bapak Raja?
2: Ada, itu ya. Ada.
1: Yang namanya tadi apa Bapak Raja?
2: Amanupu.
1: Amanupu. Apakah Amanupu ya. Itu di tengah-tengah negeri atau di dekat Baileo ataukah posisi letaknya di mana Bapak Raja?
2: Ya, di dalam negeri memang, di dalam negeri.
1: apakah tarian cakalele ini khusus untuk orang khusus ataukah tarian cakalele ini ditunjuk orang untuk menari cakalele ini ataukah gimana Bapak Raja?
2: Ya, cakalele ini sudah di orang-orang itu sudah ditetapkan dan seluruh masing-masing kepala suwa yang sudah ditetapkan dari awal dan itu tidak bisa diganti. Tarian cakalele dari dulu orang itu kalau meninggal dan itu sudah dilanjuti oleh keluarga dimaksud itu sudah ada alamnya, bukan dia muncul bila ada yang mau bermain dulu baru misalnya dilatih atau salah satu sanggar, tidak, itu sudah merupakan khas turunan dari dulunya, dari sononya. Jadi kalau mata rumah itu ya itu saja, nggak boleh diganti.
1: Tarian ini menyangkut marga yang ditentukan, marga itu yang harus ya.
2: Iya, karena marga itu misalnya Amanupu, marga Tualuru yang tetap di situ tidak bisa dirombak. Ya Kapitan itu ya Rewaru, ya Marumentar itu Mata Kupan, ya itu sudah ada. Malaysia itu dari Kayadu dan lain. Sudah ditetapkan.
1: Bapak Raja, apakah memang dari marga-marga tersebut itu punya mungkin sanggar untuk mereka latihan ataukah gimana? Ataukah memang ada dari orang tua turun-temurun sudah diajarkan?
2: Jadi itu sih nggak ada sanggar. Itu dia turun-temurun sudah. Misalnya dia pun orang tua misalnya meninggal, ya. Dia turun kepada anaknya tanpa sanggar pun itu sudah jalan otomatis. Tidak ada sanggar yang mengatur itu dari turunan dan turunan turun-temurun itu saja yang sudah ditetapkan. Nah itu mereka sudah tahu secara otomatis, keluarganya itu sudah tahu secara otomatis.
1: Kalau menyangkut tari-tarian cakalele ini, kalau memang ada yang diminta untuk cakalele, apakah cakalele punya lokasi sendiri?
2: Ya itu tidak, lokasi sendiri di mana saya cuma diminta. Misalnya tiba-tiba setelah dia diminta oleh instansi tertentu misalnya, acara tertentu misalnya, lalu saat itu dia kembali misalnya diminta ke Ambon, ya itu ke Ambon dia tidak bisa naik mobil, dia berjalan dari Waisan ke Ambon. Itu terjadi selama ini jalan.
1: Jadi jalan dari jalan kaki Bapak?
2: Jalan kaki
1: dari Wai sampai ke Ambon
2: gitu. Ke Ambon sempena naik mobil. Nanti kalau misalnya dia pulang ada marga atau keluarga atau masyarakat merasa bahwa mau undang mereka, ya mereka hadir tempat itu untuk main.
1: Apakah memang diharuskan untuk 10 anggota atau berapa Bapak Raja?
2: Ya itu rata-rata lebih dari 10 ya. Karena itu tugas dan fungsinya ada. Tadi saya bilang, ada kapitan, ada marometer, ada Malaysi muka, Malaysi belakang. Iya. Semua itu karena dia atur pada sesuai dengan perjuangan kemerdekaan saat itu yang mereka menantang jajahan. Itu semua itu sudah diatur yang fungsi dan tugasnya.
1: Wai sendiri kalau memang tarian ini sakral, banyak nih yang potong-potong menyangkut motong-memotong nih Bapak Raja.
2: Iya seperti yang contoh seperti pukul menyapu ya begitulah.
1: Iya kayak gitu. Apa memang ada dari tarian cakalele ini ada potong-potong gitu Bapak Raja?
2: Ya itu terjadi baku potong tapi saya makan baku potong parang benar. Itu waktu potong tidak makan kalau sudah pakai pakaian.
1: Iya.
2: Kalau sudah pakai pakaian itu waktu potong nggak makan. Kalau dia mereka salah pasti
1: senang.
2: Pasti berdarah. Tapi kalau mereka jalan sesuai dengan tahapan aturan yang telah ditetapkan dari dulu sampai sekarang.
1: Bapak Raja, kalau contoh di lain ya ada seperti pukul nyapu, terus pukul nyapu habisnya itu gosok pakai minyak atau pakai getah daun. Kalau untuk cakalele di Wai ini, apakah ada punya minyak ataukah?
2: Ya ini cakalele itu tak ada minyak. Biasa mereka habis main tarian itu kan biasa do minta minyak moyang. Mereka di sini bilang minyak moyang. Minta minyak moyang biasa mereka siapkan secukupnya saja, nggak banyak.
1: Itu khasiatnya apa Pak Raja?
2: Habis itu ada masyarakat minta minyak moyangnya. Kalau ada sakit bisa digunakan gitu. Kalau ada penyakit bisa digunakan. Dan biasa misalnya di negeri Wai kalau ada misalnya sekarang COVID-19 itu mereka langsung kurung negeri, moyang diambil kegiatan kurung negeri, jadi susah penyakit masuk negeri. Ya, dan itu terjadi, dan sampai sekarang Wai belum cabut. sudah selalu negeri sampai sekarang Wai belum cabut. Dan memang kenyataannya memang Wai sebenarnya pernah kenal itu, kenal COVID-19.
1: Iya, karena memang yang saya lihat, yang saya datang nih Bapak Raja, tidak ada satupun yang pakai masker karena memang mereka zonanya zona hijau, iya kan?
2: Iya, karena mereka sudah awalnya terjadi, terus adat itu dia sudah salele negeri, dibilang salele itu dom jalan negeri, kurun negeri dengan tombak negeri.

Setiap negeri memiliki ciri khas tersendiri, dan itulah mengenai tarian Cakalele yang ada di negeri Wai, Provinsi Maluku, sebagai bagian dari kekayaan Indonesia tercinta. Terima kasih kebersamaannya.

0: Benteng Kapahaha syarat akan histori. Benteng ini berlokasi di hutan Negeri Morela, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Bentuknya kini tak lagi utuh. Hanya terdapat beberapa puing dari sisa bangunan benteng. Tapi inilah saksi bisu dari perjuangan Kapitan Tulu Kabesi dan rakyat Maluku dalam mempertahankan tanah Cengkipala dari keserakahan VOC dan bangsa Belanda. Selama 9 tahun Tulu Kabesi dan para Malaysia berontak mengusir si Mata Biru Company Belanda. Hingga pada tahun 1646, barulah penjajah di Benteng Kapahaha terpukul mundur. Bahagia, haru, menjadi milik Tulu Kabesi dan para pejuangnya. Sampai-sampai perpisahan di Benteng Kapahaha diselingi dengan cara yang sangat unik, yakni melukai badan. Bukan dengan parang atau tombak, tapi menggunakan batang lidi enau. Lidi dipukul berulang kali sampai badan benar-benar robek dan mengeluarkan darah. Entah apa yang didapatkan dari cara seperti ini, tapi itulah yang terjadi dan kini menjadi tradisi turun-temurun di Negeri Morela sampai saat ini. Namanya tradisi palasat, yang saat ini lebih dikenal luas dengan atraksi pukul sapu lidi Negeri Morela. Menariknya tak ada dendam, meski badan penuh luka, jika yang satu pukul, yang satu menunggu giliran untuk memukul. Sampai batang lidi enau merobek kulit dan patah di badan, peserta tetap bertahan. Bagi mereka yang lari dari arena, hanyalah pengecut. Raja Negeri Morela, Yaser Fadil Sialana mengatakan, pukul sapu lidi merupakan ekspresi semangat para leluhur di Benteng Kapahaha. Tradisi ini mencerminkan rasa tolong-menolong, gotong royong, rela berkorban, kerja keras, kerjasama, dan sifat kesatria orang-orang Maluku. Ini juga sebagai gerakan dukungan persatuan dalam satu ikatan keluarga.
1: Lebih dari itu, semangat perjuangan mesti didorong dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di masa depan, kita akan menghadapi problem kehidupan yang jauh lebih kompleks dari hari ini. Situasinya tidak dapat kita reka dari peristiwa penyebaran wabah COVID-19. Ini peringatan agar kita mesti menjaga dan merawat semesta bagi kehidupan yang berkelanjutan. Menyadarkan pada program lingkungan seperti pembuangan sampah sembarangan, penebangan pohon, serta ketersediaan air bersih. Jika kita tidak punya inisiatif dan proses perawatan lingkungan yang berkelanjutan, di masa depan kita akan menghadapi problem yang diakibatkan oleh ulah manusia sendiri.
0: Raja Fadil berharap ada perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk bisa sama-sama mengimplementasikan semangat Kapahaha dalam bentuk melestarikan lingkungan, edukasi, dan kegiatan lainnya.
1: Saya ingin mengajak Bapak Ibu para pemangku kebijakan, Bapak Gubernur Maluku, dalam hal ini diwakili oleh Sekda Maluku, Bapak Bupati Maluku Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Maluku Tengah, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, Penambat Padimura, Lembaga Swadaya Masyarakat, untuk mari bersama-sama mengimplementasikan semangat para Kapahaha dalam bentuk pelestarian lingkungan, penghijauan bersih lingkungan, edukasi pengurangan sampah, pembentukan kebun garam, dan kegiatan positif lainnya.
0: Salah satu peserta pukul sapu lidi Morela, Hamid Latukau mengaku, pukul sapu lidi dilakukan tanpa ada mantra-mantra atau doa kebal. Namun, karena sudah menjadi tradisi sejak leluhur, hukumnya wajib bagi anak-anak Morela untuk merawat dan menjaga tradisi tersebut.
2: awalnya dia rasa macam kayak kita mau lari, tapi karena itu sudah dibawa dari nenek moyang kita, makanya sehingga kalau pukulan pertama memang dia agak sedikit pedis. Kalau untuk selanjutnya itu dia sudah merasakan kayak kram-kram gitu, sehingga dia tidak merasakan apa-apa lagi.
0: Menurutnya, obat untuk penyembuh luka sayatan lidi hanya dari getah pohon. Warga di Morella sendiri menyebutnya dengan nama pohon jarak.
2: Kalau kita mengobati dia pakai daun jarak, pakai kita,
3: tapi khasiatnya menjarak.
2: Iya, menjarak.
3: Itu berapa hari itu?
2: Kalau paling cepat itu satu hari aja sudah kering.
3: Sudah kering?
2: Iya, kering.
3: Tapi saat pukul malam itu akan ada mengantar begitu
2: macam. Kalau malam dia kayak macam kayak terlibat rapi. Sehingga kita tidur sangat enak sekali.
0: Gubernur Maluku Murat Ismail dalam sambutannya yang dibacakan PLH Sekda Maluku Sadlii menyampaikan, semestinya tradisi ini bukan hanya acara seremonial, tetapi menjadi perayaan yang penuh makna, membawa semua warga Maluku kepada kepentingan pelestarian nilai-nilai budaya. Sadli menyebut, sangat penting kalau agenda pukul sapu lidi bisa masuk sebagai agenda pariwisata nasional. Pihak terkait harus lebih giat mempromosikannya secara meluas dan didesain sedemikian rupa, sehingga dapat dikenal dan dinikmati oleh wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Diketahui atraksi pukul sapu lidi di negeri Morella, Lehitu, Maluku Tengah berjalan aman, lancar, dan sakral. Sebelum acara dimulai, lebih dulu dilakukan penyulutan obor Kapahaha oleh Raja Yaser Fadil Sialana. Penyulutan disaksikan oleh para tokoh adat, tokoh agama, Sekda Maluku, dan sejumlah pemangku kepentingan daerah. Budaya pukul sapu lidi sendiri dilaksanakan setiap perayaan Hari Raya 7 Syawal atau 7 hari pasca Lebaran Idul Fitri. Tradisi ini hanya berlangsung di dua negeri secara bersamaan, yakni Negeri Mamala dan Negeri Morella.

0: Peninggalan sejarah mempunyai nilai yang sangat penting dan sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Generasi penerus bangsa bertanggung jawab untuk merawat dan menjaga peninggalan bersejarah Indonesia. Beberapa manfaat peninggalan bersejarah diantaranya yakni menambah kekayaan dan khazanah budaya bangsa, menambah pendapatan negara melalui kegiatan wisata, sebagai bukti nyata peristiwa sejarah yang dapat diamati zaman sekarang, dapat menambah wawasan dan pengetahuan, sangat membantu dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, dapat mempertebal rasa kebangsaan serta dapat memperkokoh rasa persatuan. Salah satu peninggalan sejarah yang ada di bumi raja-raja Provinsi Maluku yakni Benteng Amsterdam, terletak di Desa Hila Kaitetu, Kecamatan Lehitu, Pulau Ambon. Seperti apakah benteng tersebut? Lengkapnya kita ikuti sajiannya bersama reporter Abdullah Leurima dan Jamal Lating yang adalah penjaga Benteng Amsterdam.
1: Sahabat budaya, inilah Benteng Amsterdam di negeri Hila Kaitetu, Jasira Lehitu, Pulau Ambon. Benteng Amsterdam awalnya adalah kastel yang dibangun tahun 1512 oleh bangsa Portugis untuk kepentingan pertahanan dan penyimpanan rempah-rempah. Ketika Pulau Ambon dikuasai oleh VOC pada tahun 1605, kastel ini secara otomatis menjadi milik VOC dan dijadikan loji pertahanan. Pada tahun 1633, VOC berperang dengan penduduk lokal, sehingga kastel ini diperbesar tahun 1637 dan berubah nama menjadi Benteng Amsterdam pada tahun 1656. Ratusan tahun ditinggalkan bangsa kolonial, Benteng Amsterdam kemudian dipugar dan dijadikan sebagai cagar budaya. Meski masih terawat, namun menurut penjaga Jamal Lating, bagian dalam benteng, khususnya lantai dua yang terbuat dari kayu, sudah mulai rusak dan tidak aman diinjak.
2: Benteng ini tiap hari dong rawat kah? Berapa bulan sekali dong rawat?
3: Kalau sapu-sapu tiap hari ada, kadang dua hari sekali. Kalau pangkas rumput untuk satu kali, tiap bulan ada kontrol satu kali. Kalau katong juru pelihara ada dapat honor satu bulan 1 juta. Yang jadi masalah bagi katong jupel kerusakan di benteng, macam kerusakan ada di balkon lantai dua itu. Dan juga membahayakan kalau ada yang jatuh kan jatuh jatuh yang disalahkan.
1: Benteng Amsterdam berada tak jauh dari gereja tua dan masjid tua. Tiga situs sejarah ini telah ditetapkan menjadi warisan budaya bangsa yang dilindungi undang-undang. Posisinya yang strategis dengan pemandangan

0: 90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rompat FM Basudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon dan Basudara. Keruan dengar Basudara, kita akan hadirkan program kita yaitu drama mini. Dan kali drama kali ini kita ambil Herman Pardidu menemani Basudara di 90,1.

0: Ini paling romantis ada sini ya.
1: Hei, Nana. Kamu sedang kamu penuh TV tuh juga. Kamu sing belajar ke sana yo. Kasih mati atas TV tuh.
0: Ih, Mama, sadiki lagi jua. Mama pengen pasti we. Ini nanti kita belajar, tenang saja.
2: Yuk, Mama ini. Pasti ulah wong, film ada seru lah. Tunggu sadiki juga, Mama.
1: Hei, Nana. Dengarlah Mama bilang. Jangan suka malah orang tatua. Hormati orang tatua nih sadiki kak. Supaya kamu pun hidup tuh diberkati.

0: Kamu dua dengar mama cerita nih. Ketika daerah Maluku nih, Ambon khususnya, dikuasai oleh kolonel Belanda. Di saat penyebaran agama Kristen sementara dilakukan oleh para pendeta dari negeri Belanda, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Herman Semper.
1: Siapa mama? Siapa?
0: Herman Semper. Dia tinggalin dia pu ibu. Herman ini menjalani masa-masa remaja sampai dia dewasa di kota Ambon. Walaupun begitu disayangi oleh ibunya, Herman ini tumbuh menjadi seorang anak yang sangat jahat perilakunya. Anak yang sangat durhaka.
2: Mama! Mama!
3: Ada apa, Lai?
2: Mau kasih beta uang kan beta pukul mama nih? Cepat sini!
3: Jam begitu, Herman.
2: Cepat!
3: Dengar-dengaran orang tua sedikit. Mama nih paling sayang sih pas kalian.
2: Oh, pasti yo. Kita sih mau dengar apa-apa.
0: Tak didengarkan satu pun nasihat yang diberikan mama, ibunya siapa? Berulang-ulang. Bahkan Herman ini sering memukul atau menyerang ibunya dengan pisau. Karena perbuatannya yang sudah melebihi batas ini tidak dapat diampuni lagi. Ini membuat rasa sayang ibunya berubah menjadi murka dan mengutuknya.
3: Herman, Herman nih. Ose ini memang su paling talal. Anak paling kurang ajar. Semoga Ose dapat kutuk dari Tuhan. Oh, saya nanti akan pikul bara api di sepung kepala batu tuh aneh. Kalau saya mau berubah.

0: Selang beberapa waktu kemudian tuh, Herman Semper ini dia meninggal dunia.
1: Iya, Mama. Lanjut, Mama.
0: Karena dia pun kedurhakaan dan dosanya yang begitu banyak. Bahkan bumi pun enggan menerima jasadnya ketika akan dimakamkan. Jiwa Herman akhirnya hanya bisa mengembara mengelilingi kampung-kampung di kota Ambon setiap malam tiba. Dan karena dikutuk oleh ibunya, dalam pengembaraannya, Herman selalu menjunjung sebuah tungku arang panas di kepalanya yang membuat tubuhnya panas dan sangat kehausan.
1: Wih, sadis, Mami. Jadi takut lah, Mami.

0: ano na si Beta House. Kasi Beta Airlo. Kasi Beta Airlo. Ano? Bakit panas lawangin? Tulong Beta Joy. Ayo!
1: Uy, tama na lang. Kamuli, sana. Irma, nagjaw, sana. Sana. Ay, baby. Nagkukulay ba? Ano?
0: Kasih Beta Air, tolong. Ano, bakit panas lawangin. Tolong Beta Joy. Ayo.
2: Hi, mama. Mama. Irman Padidu subajala.
3: Hei, itu si bikin apa di luar tulai? Mari masuk ke dalam rumah jua. Si mau tabakar kan? Irman subajalan tuh.
2: Si mama, Beta tunggak ke Edo.
3: Apa? Lai Edo ada pi ke mana lai? Kamu ni sentaku Herman Pardidu tuh kak. Maniso tarus, maniso. Lah dia mau bakar kamu.
2: Kakak Edo ada pi, taruh ember air muka jalan. Pak Herman tuh mama.
3: Lah panggil dia balik cepat jua. Herman sudeka tuh.
0: Kasih Beta Air tolong. Aduh, paling panas lawangi. Tolong Beta Joy. Ayo, panas
4: Pada satu malam tuh, ketika Herman ini dia sedang mengelilingi kampung untuk mencari air. Dia bertemu dengan seorang pendeta Joseph Kam, seorang misionaris dari Belanda. Tidak seperti kebanyakan orang yang berusaha untuk menghindarinya karena takut akan kondisi tubuhnya. Pendeta Joseph Kam dengan penuh kasih melayani dan mendoakan Herman Semper.
0: Beta paling panas sih. Beta aus. Kasih Beta Air lo. Kasih Beta Air lo. Aduh, paling panas lawangin. Tolong Beta Joy. Ayo. Panas eh. Aduh, panas lawangin. Kasih Beta Air dulu eh.
5: Herman. Aos. Herman.
0: Eh, Herman. Oh, ini siapa? Oh, saya siapa?
5: Herman. Aku ini Pendeta Yosef.
0: Ayo, kasih Beta Air dulu sama pendeta eh.
5: Herman. Herman.
0: Panas.
5: Beta sempung air for kasih sih. Tapi dengan nama Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, lenyaplah.
4: Ketika itu hancurlah tungku bara api di kepala Herman Semper. Dan ia pun terbebas dari rasa panas dan haus.
6: Terima kasih Bapak Pendeta.
5: Dalam nama Yesus.
6: Tungku api di Beta pun kepala supiki.
5: Dalam nama
6: Terima
5: Yesus.
6: Kasih Bapak Pendeta. Bapak Pendeta sudah tolong Beta.
5: Pergilah Herman dengan tenang. Jiwamu telah dibebaskan.

0: Semenjak dibebaskan dari kutukan oleh Pendeta Yosip Kam, Herman Pardido ini pun menghilang dan tidak pernah mengganggu lagi ketenangan masyarakat Kota Ambon. Namun, kisah Herman Pardido ini tetap melegenda hingga saat ini. Jadi ingat anak-anak, jangan melawang orang tua.
1: Iya, Ma, penjanji harus melawang mama lai.
0: Selalu hargai dan hormati orang tua agar hidup tentram di dunia maupun di akhirat. Ingat tang, ingat itu.
2: Ya mama, kato minta ampun jua mama, kato saya akan melawang mama lai.
1: Ya, Ma.

Pro 4 FM, saudara semua, kembali di 90,1 tadi Ayam Kaki Kuning ya. Ya, minta kasih teman ibu saudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan basudara, perjalanan kita masih panjang. Nah, beta dengan basudara di saat ini, beta ingatkan aja kita ada di program kita yaitu Walang Pro 4. Selamat malam dulu untuk basudara umat Kristiani yang saat ini mungkin ya sudah dalam perjalanan pulang dari tempat ibadah. Semoga damai menyertai basudara semua di saat ini. Dan teman di basudara, kita masih ya dengan lagu-lagu yang sudah beta siapkan.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma, dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga kerukunan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Pro 4 FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan mengawali jumpa kita di saat ini, saudara, di lagu-lagu. Buka di jalur telepon 0911-3154-4. Beta kasih satu donci dulu, baru kita balik kembali temani saudara. Oke, mantap. Dan kali ini saudara ada satu yang menarik ya, yang asik. Teman ibu saudara ada Peter Saperwane dengan Minta Diri, beta kasih.

0: Perumpat FM, saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara 0911 311 5444, ataupun saudara bisa di WhatsApp-nya kita 081356245887. Boleh silakan yang mau bergabung di sini, kita buka untuk saudara yang mau bergabung. Waduh, tadi ya maaf ya, tadi ada sedikit kesalahan teknis. Oke. Halo, Matawana Perompat, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Malam juga.
1: Matawana Perompat.
0: Who is it?
1: Apa kabar?
0: Baik. Dengan siapa dulu nih?
1: Ya, Pak Junaidi Ambon.
0: Pak Junaidi, apa kabar, Nyong?
1: Ya, puji Tuhan.
0: Baik.

Halo. Waduh. Halo. Halo. Halo. Oke, Mbak Sudara, kita ingatkan aja untuk Mbak Sudara, mohon maaf sekali ada sedikit kesalahan teknis di studio kami. Mohon maaf untuk teleponnya. Oke, nanti aja ya Mbak Sudara, nanti sehabis kita akan ada dengan Mbak Sudara nanti di menit yang ke-30 dari pukul 21 waktu Indonesia Timur. Oke. Dan bersaudara tetap dengan Pro 4 FM, jangan kemana-mana, tetap di sini saja di Pro 4 FM, Suara Budaya Maluku, karena kita.

0: Halo. Nyong di mana?
1: Kenapa? Kita ada di tempat biasa, sir.
0: Bisa minta waktu tadi, Ki?
1: Ya sudah, datang kita tunggu ya.
0: Iya, Nyong.

0: Halo. Nyong di mana?
1: Kenapa? Kita ada di tempat biasa, sir.
0: Bisa minta waktu tadi, Ki?
1: Ya sudah, datang minta tunggu ya.
0: Iya, Nyong.

1000 pulau, Sekorwil Nusantara 3 menghadirkan tradisi, adat, dan budaya dari RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Somlaki, dan RRI Bulang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Malam ini RRI Ternate dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 akan menghadirkan informasi tentang kisah asal mula Talaga Kabau di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Bersama saya Rima Amurang, dan sebelum kami hadirkan informasinya untuk Anda, kita simak persembahan yang berikut ini.
1: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

0: Pada zaman dahulu, konon ceritanya di Sula Barat ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku, yaitu Soa Salanela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, mereka memilih kepala desa. Di saat itu pula menuai konflik internal antara keempat soa tersebut. Pokok permasalahannya adalah ada soa yang mengusung kepala desa dari kalangan perempuan. Menurut adat istiadat masyarakat desa Waibot, perempuan tidak bisa menjadi kepala desa karena akan mendatangkan bala atau bencana. Selain itu bertentangan dengan ajaran agama Islam, namun mereka tetap bersikeras untuk menjadikan perempuan sebagai kepala desa. Dari sinilah muncul berbagai persoalan.
1: Jadi memang cerita ini itu terjadi di Sula Barat. Nah, di Sula Barat ini ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku. Nah, dari 4 suku ini ada nama-nama sukunya itu, yaitu suku Soa Sandela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, nah dari 4 suku ini, 4 soa ini, waktu rencana untuk memilih kepala desa ini, nah dari 4 soa ini ada yang ingin memilih kepala desa itu, yaitu dari kaum perempuan. Nah, tapi ada dari suku yang lain, mereka tidak setuju untuk dorang punya kepala desa itu perempuan, karena istilah dorang punya kepala desa perempuan ini akan mendatangkan bala atau bencana. Karena desa ini, 4 suku ini, mereka ini kan menganut agama Islam. Nah, agama Islam ini kan kalau untuk jadi seorang pimpinan atau kepala desa ini, itu kan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tapi dari berapa suku ini yang sebagian suku ini, orang bersikeras mau juga harus kepala desa harus perempuan. Nah, ini yang jadi masalah yang terjadi di 4 suku ini. Baku bertentangan ini masalah kepala desa ini dan terjadi bencana.
0: Suatu malam menjelang pagi, datang bencana besar secara tiba-tiba, yaitu biakima atau kerang datang dari arah laut dengan kecepatan tinggi, masuk ke perkampungan Waibot, dan karena bagian tongka atau pegangan bagian bawah kerang teriris bulu tui yang tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu pula, air keluar dari kerang itu sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada pada saat ini, dan yang satunya lagi menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi.
1: Nah, pada suatu malam, menjelang pagi, itu terjadi satu bencana besar yang tiba-tiba, yaitu kerang yang biasa disebutkan orang empat suku ini, di nama itu biakima, kerang laut. Bencana ini, itu masalahnya, kerang ini datang dari arah laut dengan kecepatan yang cukup tinggi yang dibawa oleh air ke perkampungan Waibot. Nah, kerang ini bagian tongka, pegangan bagian bawah itu dari kerang itu, dia tak iris. Nah, di sini tuh bilang bulu tui, bulu kecil itu. Yang bulu itu memang kalau ini dia tajam. Maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu juga, karena kerang ini sudah terbelah, teriris, air ini keluar dari kerang itu, sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada saat ini, dan yang satunya menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi. Lokasi dari tahaga taufon saat ini berada di sekitar 2 km dari telaga yang ada sekarang ini, dan banyak menyimpan rahasia mistis. Nah, masyarakat di setempat percaya bahwa penduduk desa Waibot yang tenggelam menjelma menjadi buaya. Begitu juga dengan kampung yang tenggelam sampai sekarang masih ada letaknya di Tanjung Salima Mata. Itu pas di tengah-tengah telaga. Sehingga masyarakat Kabau sampai saat ini, sampai sekarang ini, tidak pernah dorang melewati di tengah-tengah telaga. Sebab karena telaga ini disakralkan oleh masyarakat desa Kabau. Maka seringkali masyarakat desa tersebut itu mereka mengadakan satu bikin ritual atau kayak bahasanya itu ritual sastahaga atau sumpah talaga. Nah, ritual ini dilakukan oleh Kabau Tamina, suku asli Kabau itu, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian alam yang ada di dalam talaga. Selain itu, Doran juga akan memanggil, memberi makan. Belum bikin makanan itu, ada di makanan juga, makan buaya-buaya itu. Seperti buaya yang dimiliki empat suku itu. Empat suku tadi itu. Buaya Sua Sanila bernama Buaya Mata Ogatubana. Sua Kedafota, dompi nama itu Buaya Juanga Kailupa atau Buaya Putih itu. Sedangkan Sua Lidamona ada dua yang dompi buaya itu. Jadi yang satu bernama Kesuba Ngele dan tiga Mata Oga. Sedangkan Sua Pahli, jadi dompi buaya itu bernama Mata Oga Dahapin. Itulah cerita yang terjadi di Sula Barat atau di desa yang bernama Waibot. Desa tersebut yang dihuni oleh empat suku itu.
0: Demikian asal mula terjadinya Telaga Kabau. Dari bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Sobat FM, bersedera semua. Demikian pendengar cerita dari RRI Ternate. Selanjutnya bersedera kita menuju ke RRI Tual.

Assalamualaikum, selamat malam pendengar RRI Sekorwil Nusantara 3 dimanapun Anda berada. Insyaallah semuanya kabar baik. Kami dari RRI Tual untuk obrolan budaya pada malam hari ini kami hadirkan satu tradisi di kalangan masyarakat Kei Maluku Tenggara Kota Tual, di mana semalam suntuk mereka akan begadang. Ini bukan hanya untuk bapak-bapak atau kaum pria, tapi ibu-ibu. Tradisi dikir semalam suntuk. Tradisi dikir ini adalah membacakan kitab Baratanji, di mana kitab Baratanji ini menceritakan dari kelahiran, kehidupan beliau hingga perjuangan beliau dan bahkan kematian beliau. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan, bukan hanya bangun semalam suntuk lalu membacakan perjalanan beliau dalam Baratanji itu, tapi juga tradisi warga masyarakat Kei adalah yang dipercaya bahwa hasil kebun atau juga hasil keringat seperti itu, baik yang bekerja sebagai seorang nelayan atau petani atau pekerja kantoran, apapun itu, dengan hasil keringat itu dipersembahkan pada malam atau saat pembuatan atau pembacaan dikir semalam suntuk ini, maka keberkahan itu akan melimpah. Nah, di wilayah Kei kecil dan juga Kei besar sedikit berbeda. Kalau di wilayah Kei kecil, ini biasanya dibikin di siang hari, ada juga sebagian di malam hari, tapi kalau di wilayah Kei besar itu selalu dibikinkan di malam hari, baik bapak-bapak ataupun ibu-ibunya. Nah, di wilayah Kei besar biasanya itu hasil bumi yang lebih banyak, karena masyarakat mayoritas di sana profesinya adalah sebagai petani. Jadi hasil bumi seperti pisang, keladi, kasbi, dan lain sebagainya itu akan digantung di semua dinding masjid, dan bukan hanya makanan mentah seperti pisang yang baru dipetik dari kebun, atau juga keladi, atau juga embal atau singkong itu. Tapi ada makanan matang juga, jadi menu yang sangat istimewa seperti lutak-lutak dari kur, tapi itu dibikinkan sendiri. Lalu ada juga pizza khusus Kei, jadi daging ikan itu dicampurkan dengan embal, lalu ada yang digongseng, ada juga yang dibakar tapi dengan daun pisang. Tapi kalau di masyarakat Kei kecil ini biasanya mereka lebih ke menu yang sudah matang ya. Biasanya di wilayah Kei kecil timur saya mendapatkan mereka menggantung makanan, jadi membuat seperti tali seperti itu di dalam masjid, lalu menggantungkan seluruh bawaan atau persembahan mereka, mulai dari telur dan bahkan sampai telur berak-rak, atau juga mereka menyajikan snack, sembako, apa yang mereka mampu dan ingin berikan akan berikan. Nah, berbeda di Kepulauan Kur, yang di Kur itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau di Kei besar, Kei kecil, menu yang sudah disiapkan matang, siap dimakan atau bahkan dibawa pulang. Tapi kalau di wilayah Kur, mereka bisa memberikan kulkas, mesin cuci, piring, semuanya, perabot apapun itu mereka ingin keluarkan untuk merayakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan keluarkan.

0: semenjak kecil hingga saat ini. Kita ikuti obrolan saya bersama dengan Ibu Ijen.
1: Selalu setia menemani Anda hanya di RRI Tua.
2: FM 103,6 MHz.
3: Ibu Ija, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
3: Ibu Ija, ketong di KI ini kan punya satu tradisi, ada maulid ya. Itu sudah dilaksanakan di Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Ini kita sudah di Rabiul Akhir ya. Ada tradisi yang dilakukan oleh warga masyarakat KI yaitu dikir. Dikir ini apa Ibu Ija?
4: Dikir itu adalah bulan dimana merayakan atau suatu kegembiraan atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Rabiul Awal itu.
3: Dikir ini dibikin dalam bentuk apa?
4: Dikir ini biasanya dibacakan Barzanji biasanya pada malam.
3: Barzanji ini apa?
4: Barzanji itu adalah di dalamnya
3: satu kitab maksudnya begitu.
4: Iya, sebuah satu kitab. Merupakan kitab yang sengaja ditulis untuk dimana syair-syair Arab yang dilakukan untuk menyambut kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga menceritakan tentang kehidupan Pak Nabi dan para sahabat pada waktu itu juga.
3: Jadi ini dikir adalah satu tradisi, maksudnya tradisi kebiasaan warga KI yang membacakan kisah baginda Rasul maksudnya ya.
4: Iya.
3: Ini yang membaca kisah ini atau Barzanji ini adalah perempuan atau laki-laki?
4: Perempuan, laki-laki, semua yang beragama Islam itu
3: wajib
4: tidak,
3: ya.
4: Tidak memisahkan bahwa hanya laki-laki yang merayakan atau perempuan yang merayakan. Mereka kita sama-sama menyambut kedatangan Rasul, kelahiran Rasul. Jadi biasanya pada malam pertama itu, awal itu biasanya dibuka oleh lelaki di masjid. Nanti pada hari-hari selanjutnya sampai pada bulan keempat terakhir itu biasanya dirayakan oleh perempuan. Itu tergantung mana ada rumah atau keluarga yang punya hajat ingin membuat dikir, maka mereka mengundang para tetangga, keluarga, sahabat, kemudian merayakan bersama di rumah masing-masing yang membuat, orang yang mau membuat hajat dikir itu.
3: Biasanya dibacakan seperti kita membaca Al-Quran atau seperti kita bernyanyi seperti itu?
4: Gabungan, jadi di dalamnya ada yang dibacakan, kemudian ada juga salawat-salawat yang diselingi oleh salawat-salawat yang sudah ditulis, tersusun rapi di dalam kitab Barzanji itu.
3: Biasanya berapa orang Ibu Ija?
4: Tergantung yang membuat hajat, apakah mereka mau, atau satu dua orang juga bisa, dari satu orang sampai 100.000 orang juga bisa seperti itu.
3: Tapi di K biasanya itu dibikinkan dalam gabungan satu kampung,
4: dalam majelis, bentuk majelis ya. Tetangga kampung dan semuanya begitu.
3: Tidak pernah 10 orang ya, tidak pernah ya. Pasti di atas 10 sampai ratusan,
4: bahkan
3: orang,
4: ratusan orang.
3: Satu kewajibannya bagi masyarakat KI untuk melakukan kegiatan ini.
4: Ini merupakan sesuatu yang
3: bentuk cinta seperti itu ya.
4: Hukumnya sunat, tidak dibuat juga apa-apa, tapi rasa cinta yang mendalam terhadap Rasulullah itu sehingga orang sering saja melakukan karena mereka senang punya, bahkan ada yang punya hajat atau doa khusus itu, mereka hajatannya itu mereka berdoa dalam bentuk membaca Barzanji atau Dewi itu.
3: Ibu Ija, busana atau pakaian yang dipakai untuk tampil dalam acara atau kegiatan dikir ini apa saja Bu? Ada kostum khusus kah? Busana khusus seperti itu?
4: Untuk pakaian sih bebas sopan. Cuman di dalam pelaksanaan itu ada satu salawatan yang dibuat harus dalam keadaan berdiri. Jadi adabnya itu harus pakai kain atau apalah untuk menutup di aurat depan orang-orang yang membuat itu di saat namanya wusuk, mewusuk Nabi itu, orang KI biasanya menyebutnya wusuk Nabi itu, harus berdiri dengan keadaan sopan, dengan keadaan tertutup di depannya dengan kain sarung atau kain apa, yang penting tertutup. Dan yang untuk pakaian sih bebas ya, yang penting menutup aurat. Tapi untuk biasanya makanan itu

0: biasanya dibuat dalam berbagai versi, ada yang
1: ada makanan juga.
0: Makanan entah makanan mentah, makanan masak, makanan dalam bentuk apa saja itu merasa sajikan, gembira atas kelahiran Nabi itu disajikan. Jadi kadang kita melihat di masjid-masjid itu digantung, dibuat tali, digantung-gantung dari berbagai bentuk makanan, bahkan uang pun digantung di situ. Nanti setelah hajat kegiatan itu diambil rame-rame, siapa saja bebas untuk mengambil, untuk menikmati dengan niat untuk memperoleh keberkahan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Di waktu dibikin itu kapan sih Bu Jia? Lamanya 1 jam, durasinya 2 jam atau kapan?
0: Tidak menentu. Jadi membaca berzanji itu ada yang kalau kita sendiri berarti kita 1-2 jam bolehlah, tapi dalam bentuk majelis yang besar. Berarti kalau untuk perempuan, kalau sudah rame berarti ketentuannya harus dari setelah isya sampai sebelum subuh. Jadi setelah sholat isya langsung dibuat, dibaca, dibikin dikir itu sampai pada masuk waktu sholat subuh.
1: Itu tidak istirahat, non-stop?
0: Non-stop. Mereka hanya istirahat apabila makan, konsumsi makanan-makanan tertentu yang disajikan oleh pembuat hajat.
1: Berarti stop dulu, makan dulu, baru lanjut?
0: Lanjut lagi, seperti itu.
1: Luar biasa ibu-ibu ya?
0: Iya.
1: Dari isya itu sampai subuh ya?
0: Bahkan mereka asik itu, kadang asik itu sampai siang
1: matahari mereka muncul masih. Wah, luar biasa. Ibu Ija sudah berapa kali mengikuti tradisi atau kegiatan ini?
0: Sudah banyak kali.
1: Sudah banyak ya?
0: Iya.
1: Apa yang dirasa ketika mengikuti itu? Kan ini mengenang perjalanan atau seorang hamba pilihan Rasulullah. Rasulullah itu kan banyak memberikan contoh yang baik, bukan hanya kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat kayak mencintai tetangga, lalu memberi makan anak yatim. Ini juga kegiatan yang sangat dicintai Rasulullah. Maksud saya berhubungan dengan bangun dari jam 8 itu sampai jam 5 ini kan kesehatan kita sedikit terganggu, Ibu. Tapi Ibu merasa ikhlas untuk melakukan itu ya.
0: Kalau sesuatu yang dibuat karena rasa cinta, tidak ada gangguan apapun, bahkan kesehatan kita semua fresh, insya Allah enak untuk dimanfaatkan seluruh tubuh itu, mata, telinga, semua dimanfaatkan untuk merayakan atau mengikuti barzanji sampai pagi itu tidak, bahkan ada rasa perasaan gembira yang mendalam, sehingga gembira dan cinta yang mendalam sehingga tidak ada rasa apapun yang timbul, apalagi sakit itu tidak ada cerita untuk sakit karena ikut dikir, belum ada kasus insya Allah.
1: Punya rencana yang ingin bikin dalam waktu dekat ini?
0: Kemarin-kemarin sudah dan
1: dan
0: insya Allah bukan kita tapi keluarga juga yang mau merayakan, pasti kita akan terlibat juga di situ.
1: Bu Ija, terakhir ada satu pesan untuk generasi Evab kita yang ada di Kota Tua, Maluku Tenggara. Ini bentuk cinta kita terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikir dan juga tradisi masyarakat Evab harus dilestarikan. Berikan semangat untuk mereka.
0: Jadi untuk anak-anak generasi muda Evab, dikir ini memang sifatnya umum untuk seluruh kaum muslimin muslimat di seluruh dunia. Tapi kita punya tradisi yang sangat berbeda dengan orang lain. Mungkin orang lain merayakan dengan versi yang berbeda, tapi kita punya versi yang berbeda. Harus kita pertahankan sebagai budaya kita, budaya yang agamis. Jadi kita pertahankan dan bukan kegiatan itu jangan kita buat lalu meninggalkan hal-hal yang menjadi wajib seperti sholat. Jadi jangan sampai kita membuat dikir ini lalu karena capek dan lain-lain lalu kita tinggalkan sholat dan macam-macam itu, jangan seperti itu. Kita harus, karena utama yang harus kita kerjakan dalam Islam itu adalah sholat. Jadi dikir kita rayakan sebagai rasa cinta terhadap Rasulullah, dan wajib juga sholat dan ibadah-ibadah yang lain kita juga laksanakan sebagai kewajiban kita sebagai umat Islam terhadap agama, ketentuan dalam agama kita.
1: Baik, terima kasih Ibu Ija untuk waktunya.
0: Ya, sama-sama, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selalu setia menemani Anda hanya di RRI Tua.
3: FM 103,6 MHz.
4: Baik pendengar RRI Sekorwil Nusantara 3 dimanapun Anda berada, ini adalah satu tradisi yang luar biasa dilakukan turun-temurun, banyak hal positif yang dapat kita petik di sana. Dengan melaksanakan dikir tradisional atau pembacaan Barazanji, satu kitab yang menuliskan perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika selalu kita tanamkan dalam diri kita atau selalu kita dengar atau selalu kita lihat, maka kita secara tidak langsung sudah bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan segala hal yang positif yang terkandung dalam diri baginda insyaallah dengan sendirinya akan tertular kepada kita. Dan ini yang kita inginkan sebagai seorang hamba Allah. Mari kita rawat tradisi kita, dikir yang sudah ditinggalkan atau sudah diwariskan oleh leluhur kita, Dinuhu Evaf tercinta. Dari RRI Tual, saya Mat Doan Fatmawati. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalam.

Saudara pendengar, demikian cerita dari RRI Samla Tual dan Basudara. Selanjutnya kita menuju ke RRI Samlaki. Cerita dari RRI Samlaki ini berikut ini ya Basudara, sekaligus menutup perjumpaan kita di siaran berjaringan Budaya Seribu Pulau edisi siar di hari ini, tepatnya 26 Juli tahun 2026. Saya Henci Peter mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa di Budaya Seribu Pulau edisi berikutnya.

0: Selamat malam pendengar Sekorwil Nusantara 3 yang berada di RRI Ambon, Bula, Ternate, Tual, dan Somlaki. Jumpa lagi bersama saya, Raffi Rifwalu, dari RRI Somlaki dalam acara siaran budaya Seribu Pulau. Pendengar yang beriman, di malam hari ini saya akan mengangkat topik dengan tema asal-usul Tari Nabar Ila. Tari Nabar Ila adalah kebudayaan orang Tanimbar yang berada di Pulau Tanimbar yang tetap dijaga kelestariannya dari generasi ke generasi karena sudah ada sejak dahulu. Pada hakikatnya, tarian ini adalah ungkapan janji atau pesan tertentu yang memiliki unsur kebaikan bagi masyarakat Tanimbar. Nabar Ila dibuat berdasarkan konsekuensi masyarakat setempat yang bersekutu dan memiliki perjanjian. Bahasa yang digunakan dalam syair Nabar Ila adalah bahasa Fordata Faidida yang menunjukkan identitas orang Tanimbar. Syair ini juga biasa menjadi sarana belajar apabila seorang ingin mengetahui bahasa Fordata Faididat, atau bahasa Fordata adalah bahasa ibu, karena kunci untuk menguasai bahasa tersebut harus berguru dengan seorang ibu. Pendengar yang beriman, nyanyian ini kerap disenandungkan ketika seorang anak duduk di pangkuan ibunya. Masyarakat pasti diberi perintah untuk melantunkan lagu agar anaknya tidak merajuk atau menangis. Lagu ini dipakai untuk membujuk anak kecil dengan menggunakan bahasa Fordata, sehingga anak-anak setempat akan tumbuh dengan bahasa tersebut. Tari Nabar Ila dikenal oleh seluruh masyarakat daerah Tanimbar, baik orang Fordata maupun orang Yamdena. Setiap daerah memang memiliki ciri khusus, tetapi pasti ada kesamaan unsur yang menandakan tarian tersebut adalah tarian orang Tanimbar. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, upacara Fangnea Kidabila dalam perspektif budaya Tanimbar adalah salah satu wujud kearifan lokal yang bermakna penguatan terhadap ikatan persaudaraan dan persahabatan antara seluruh penduduk dari dua kampung atau lebih berdasarkan adat. Adapun tujuan dari upacara ini adalah mempersatukan dan memperkokoh hubungan masyarakat Kidabila ke Selibur Awai dalam wadah persekutuan, sehingga tidak mudah pecah atau rusak. Pendengar, masyarakat Tanimbar mengimplementasikan upacara tersebut dalam bentuk tarian kebanggaan Tanimbar, yaitu Nabar Ila, yang mengisahkan kembali tentang sejarah asal mula dibentuknya persekutuan Kidabila ke Selibur Awai antara dua kampung atau lebih. Jadi, kisah tersebut diwujudkan dalam tarian agar seluruh masyarakat memahami karya para leluhur yang telah meletakkan dasar persahabatan dan kekerabatan masyarakat Tanimbar. Pendengar, bentuk kekerabatan Kidabila ke Selibur Awai sebagai pranata sosial masyarakat Tanimbar masih ada hingga sekarang. Pada waktu tertentu, kampung-kampung Kidabila ke Selibur Berawai mengadakan upacara Fangnea Renevanas untuk menghidupkan memori terhadap karya nenek moyang yang bersifat kolektif. Selain itu, kegiatan ini dilakukan untuk membaharui dan menyakralkan hubungan masyarakat sebagai sumber inspirasi, aspirasi, dan motivasi bagi generasi masa kini, sehingga warisan budaya tetap lestari. Pendengar yang beriman, Tari Nabarila biasa dibawakan oleh wanita dan atau pria yang berumur sekitar 30-50 tahun yang telah mengetahui bahasa daerah Faidida, karena bahasa ini digunakan dalam syair Nabar Ila. Jadi tidak ada batasan usia bagi penari. Para penari wanita lebih terlihat indah ketika menarikan tarian ini karena lekukan tulang belakang hingga bagian pinggul wanita itu indah sehingga tampak sangat lugas dan luwes. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian Nabar Ila adalah 4 buah tifa kecil yang digunakan oleh penari yang memiliki tugas sebagai tival yang berjumlah 4 orang dan 1 tifa babal yang digunakan oleh penari yang bertugas sebagai tabu. Nah pendengar, tidak hanya memakai alat musik tradisional, lagu pengiringi juga memiliki syair yang disampaikan oleh para penari. Syair dalam tarian Nabar Ila yang disampaikan sangat bervariatif dan sesuai dengan substansi acara yang diselenggarakan. Nah pendengar yang budiman, kita akan mendengarkan cuplikan dari seorang tua adat kita. Beliau adalah Bapak Soleh Enus dari Pulau Selaru, Namtabung.
1: Halo, selamat malam Bapak Soleh.
2: Ya, selamat malam. Bagaimana, dari mana ini?
1: Oke, bagaimana kabar dulu Pak Soleh? Baik-baik di Selaru ini ya?
2: Ya, baik-baik sementara. Ada membantu orang punya kesusahan, baik sakit apapun. Lalu ada sementara racik obat untuk mau diatur kalau kering langsung berangkat ke tempat-tempat yang mereka minta obat begitu.
1: Puji Tuhan, Bapak Soleh, terkait di malam ini saya dari RRI Somlaki dalam acara Lintas Budaya 1000 Pulau Sektor Wilayah 3 Maluku. Ya. Dengan apa yang saya mau bicarakan dengan Bapak Soleh, ya, saat ini saya saat ini bersama Bapak Soleh Enus sebagai narasumber. Kali ini ya, Bapak Soleh akan bercerita tentang tarian Nabar Ila yang sementara ngetop dan beredar ngefans banget orang-orang Maluku, orang khususnya orang Tanimbar. Saya ingin bertanya buat Bapak Soleh di malam hari ini, Bapak Soleh bisa bercerita tentang asal usul dan bagaimana hingga tarian Nabar Ila ini bisa dibangkitkan oleh generasi anak-anak Tanimbar. Silakan Bapak Soleh.
2: Ya, oh, mengenai Nabar Ila untuk set Nabar Wawan ini, silakan. Khususnya dia punya asal usulnya, kitanya bagaimana dari Tanimbar ini asalnya bagaimana dari begitu.
1: Ya, silakan Pak Soleh bisa cerita tentang tarian.
2: Ya, Nabar Ila itu sudah dari sejak leluhur kita itu sudah adat Nabar. Itu yang disebut Nabar Fanewa, Nabar Ila, dan Nabar Prang. Jadi kalau di Nabar Wawan ini setiap kecamatan atau setiap daerah itu Nabar Ila tidak sama. Tapi yang menurut saya bahwa itu tetap nenek moyang itu menciptakan itu Nabar Ila untuk mempersatukan kita dari Pulau Selaru, baik pun juga yang dena dengan itu Fordata. Jadi dorang buat Nabar Ila itu untuk bilang mana Namtabun umpamanya itu dorang bikin panas pela dengan satu daerah khusus umpamanya di Fordata, berarti dorang masing-masing buat dia punya Nabar Ila itu untuk padukan dengan itu Nabar Ila dari Selaru untuk dorang buat telah lebih kuat, yang bahasa bahasa Fordata bilang manfaat rebat kisah lorin. Jadi Nabar yang dibuat oleh nenek moyang itu sejak leluhur, tetap yang paling terkenal itu adalah Nabar Ila dari Namtabung.
1: Bah.
2: Jadi kalau yang dena punya mungkin lain, Fornata punya lain, tapi yang baru-baru itu 6 tahun yang mewakili, dia berwawan ini untuk mereka pentas itu nambah lagi di luar negeri, yaitu di negeri Belanda.
1: Memang.
2: Jadi nambah lagi itu bukan kata sembarangan, itu nambah betul-betul, nambah bikin panas kalau betul-betul. Jadi itu kalau pela itu ada pela pela darah dan
1: pela ganda,
2: pela adik kakak.
1: Oh, adik kakak.
2: Jadi nomor itu yang memperkuatkan kita dalam persatuan, kita dalam kesatuan, dalam hal untuk adat istiadat. Jadi nomor itu sangat itu penting sekali. Jadi kalau sahabat nomor itu dipentaskan di muka forum, tidak seseorang pun juga mau gugat itu nomor itu. Karena nomor itu sejak leluhur moyang-moyang kita, sejak ratusan tahun itu teteh nenek moyang itu punya ciptaan enam rila itu. Jadi datang ke masa kita ini, anak-anak sekarang yang sendiri yang melatih seluruhnya berwawan untuk enam rila itu adalah saya sendiri.
1: Bapak Sote.
2: Itu dari teteh nenek moyang kita punya teteh, itu dorang yang ciptakan itu enam rila.
0: Pendengar, itulah asal-usul dan sejarah dari Nabar Ila yang telah kita ketahui sekilas mirip dengan tari Nguri Sumbawa, bukan? Tradisi dan kebudayaan menjadi kekayaan bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. Tidak ada ruginya mengetahui budaya masyarakat di Indonesia karena kita adalah pewaris kebudayaan dan peradaban yang memang berperan melestarikan kekayaan bangsa. Demikian kebersamaan kita melalui siaran berjaringan Budaya Seribu Pulau dari RRI Somlaki. Bersama saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Raffi Refualu, editing Andersen Kanikir ST, koordinator LPP RRI SP Somlaki, Juni Hehakaya SIKOM, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat malam, sampai jumpa.
3: Anda telah mengikuti Lintas Seribu Pulau. Sampai jumpa minggu depan dengan tradisi, adat, dan budaya yang berbeda.

Pro 4 FM, saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Setelah tadi budaya seribu pulau yang terkasih teman ibu saudara, dan hiburan lagu-lagu kita kasih teman ibu saudara di

Bah saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Sobat FM, bersaudara semua, perjalanan kita tinggal 1 jam ke depannya. Kita bersama dengan bersaudara, jadi jangan kemana-mana. Untuk bersaudara yang masih tetap setia dengan ketong di saat ini, untuk yang bekerja di saat ini, mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik. Oke, hiburan lagu-lagu akan kita kasih teman-teman bersaudara sampai nanti ketong ada di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

4 FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan saudara, apa kabar untuk semuanya? Sudah meniti yang pukul tepat ya, tepat pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dan saudara, keruan dengan saudara ada lagu-lagu Ambon ya, Maluku Kenangan, akan kita kasih menemani saudara di program kita saat ini, yaitu Suara Kabata. Selamat malam untuk semuanya, untuk yang saat ini mungkin sedang menikmati waktu istirahat, selamat beristirahat. Mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik, karena besok hari pertama kita ya, hari berat kita, hari Senin. Oke?

0: Setiap orang pasti memiliki cita-cita. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Ada banyak cita-cita di dunia ini. Bagi sebagian orang, cita-cita itu adalah tujuan hidup. Cita-cita bisa saja berasal dari kegemarannya.
1: Ada yang ingin menjadi dokter dan ada yang ingin menjadi guru.
0: Ada yang ingin menjadi pilot, ada juga ingin menjadi seniman budaya, dan masih banyak cita-cita lainnya.
1: Orang yang menganggap cita-cita sebagai tujuan hidup dapat menumbuhkan semangat positif untuk terus melangkah maju dan meraih cita-citanya.
0: Cita-cita dapat dilahi dengan usaha yang jelas, rajin belajar, pantang menyerah, dan tidak takut gagal.
2: Bapak Saudara, kegiatan belajar yang dilakukan akan membantu bagi kehidupan di masa depan. Tak lupa disertai dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar cita-cita yang menginginkan dapat terwujud. Pesan ini disampaikan oleh Program 4 Radio Republik Indonesia Ambon.

Senyum itu ringan, tidak bersuara, tetapi penuh makna. Senyum itu murah, tapi tidak ternilai oleh rupiah. Senyum itu tidak butuh tenaga, tetapi besar motivasinya. Senyum itu hal yang mudah, tapi selalu nampak indah.

papa balai batu, batu gepedia, sapa langga sumpah, sumpah bunuh dia.

Semua orang memiliki masa lalu, baik itu pahit maupun manis. Kita dapat memperoleh pelajaran yang dapat membantu kita dalam menghadapi masa sekarang. Itu karena masa lalu, bahkan mungkin ketika kita sekarang lebih kuat dari biasanya. Itu karena kejadian-kejadian masa lalu yang berhasil kita lalui hingga kita bisa mampu sekarang ini. Namun, terkadang masa lalu dapat mempenjarakan jiwa serta pikiran kita. Sadar atau tidak sadar, pasti pernah mengalami di mana kita sulit sekali lepas dari bayang-bayang masa lalu.

tak ada jalan mudah untuk mencapai kemerdekaan dimanapun. Banyak dari kita berkali-kali harus melewati lembah dengan bayangan kematian sebelum mencapai puncak cita-cita kita. Kita percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan atas timbunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia. Siapapun juga, sekali merdeka, tetap merdeka. Jika kita merasa telah merdeka, maka seharusnya perasaan lemah dan tak berdaya tidak lagi bercokol dalam diri kita. Jika kamu pernah merasakan betapa pedih dan menderitanya dijajah oleh bangsa asing, maka kamu akan bisa menghargai setiap darah yang diteteskan oleh para perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Perkembangan era milenial sekarang ini membuat sifat dan sikap kita mulai berubah. Kadang kita tidak lagi berbicara dengan baik, tidak lagi bertegur sapa ketika saling bertemu, tidak lagi menghargai dan mendengarkan nasihat orang tua. Kita sering mengabaikan orang lain yang sedang bersama kita dan mulai jarang mengucapkan kata maaf ketika kita bersalah. Serta banyak lagi sifat dan sikap luhur kita telah berubah. Apakah sifat dan sikap hidup saat ini bisa menjadikan kita orang yang sukses? Semua orang ingin menjadi sukses. Akan tetapi ada ribuan alasan membuat kita susah menjadi orang yang sukses. Sifat dan sikap menjadi salah satu alasan sederhananya. Jika kita susah mengubah nasib kita, maka belajarlah mengubah sikap kita dari sekarang. Karena sikap kita mampu mengubah segalanya.

FM bersaudara semua dan bersaudara itu Pak Sajengke, lagu terakhir jumpa kita sekaligus menutup perjumpaan kita saat ini. Terima kasih untuk bersaudara semua. Selamat malam dan amato.

Semoga saudara gandung dengan terdengarnya irama donji ini, maka selesai sudah tugas kita teman ibu saudara di sepanjang hari ini, tepatnya di hari Minggu 26 Juli tahun 2000.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia Perompat RRI Ambon dimanapun berada. Salam jumpa dengan BTI Tawakano di pagi hari ini. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di hari ini, hari Senin tanggal 27 Juli 2026, seperti biasa Katong akan hadir menghiasi ruang dengar pendengar semua dengan beragam informasi, hiburan, dan donci-donci yang sudah Katong siapkan pastinya. Sampai nanti Katong menjemput pukul 11 ya, dan nanti akan digantikan dengan rekan-rekan yang lain lagi pastinya. Dan di jam 5, sekarang Katong sudah di menit ke-10 ya. Seperti biasa hari ini akan ada donci rohani Hindu yang akan menemani pendengar semua. Jadi untuk pendengar yang sedang stay tune dengan Katong di pagi hari ini, jangan ganti station, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Jangan andalkan orang lain terlalu banyak dalam hidupmu, karena bahkan bayanganmu sendiri meninggalkanmu saat gelap.

Sahabat saudara, jangan pernah berputus asa jika masalah dan kesulitan menghadang. Tahukah saudara bahwa setiap tetes air hujan yang jernih sebenarnya berasal dari gumpalan awan gelap. Seberat dan sesulit apapun masalah yang saudara hadapi saat ini, percayalah bahwa semua itu sing pernah melebihi batas kemampuan saudara. Serta yakinlah semua pasti terselesaikan.

Harapan adalah nilai penting bagi kehidupan dinamis. Di tempat ada harapan, di situ ada kehidupan. Tuhan lebih tertarik pada karakter kita daripada kepandaian kita, karena karakter diterima dari hati.

Betapa hari-hari katong jalani, terkadang berbagai persoalan dan masalah yang katong hadapi membuat seseorang menjadi bosan dan hampir putus asa. Tapi kalau dijalani dengan sabar dan lebih melihat apa yang terjadi di kehidupan hari ini, harus tetap bersyukur dan yakinlah sesuatu yang bernilai atau tidak bernilai merupakan suatu tantangan untuk menuju suatu kebahagiaan yang abadi di hari esok yang penuh harapan.

Emosi dalam diri berbeda-beda. Ada yang sangat sensitif, ada pula yang bisa dikatakan tidak memiliki emosi. Kenali diri Anda, apakah Anda tipe orang yang emosional atau tidak? Anda perlu berlatih untuk mengendalikan diri dan emosi Anda. Hidup di dunia yang keras ini bisa saja akan mempermainkan perasaan Anda, hingga terkadang Anda merasa sedih, kecewa, marah. Melampiaskan emosi pada orang lain bukanlah hal yang tepat untuk menjaga keadaan Anda dan orang di sekitar Anda tetap baik. Berlatihlah untuk menjadi orang yang sabar. Dengan kesabaran, Anda akan lebih jernih dalam berpikir, sehingga Anda menyelesaikan masalah dengan penyelesaian yang tepat.

Senyum itu ringan, tidak bersuara, tetapi penuh makna. Senyum itu murah, tapi tidak ternilai oleh rupiah. Senyum itu tidak butuh tenaga, tetapi besar motivasinya. Senyum itu hal yang mudah, tapi selalu nampak indah.

Semua orang memiliki masa lalu, baik itu pahit maupun manis. Kita dapat memperoleh pelajaran yang dapat membantu kita dalam menghadapi masa sekarang. Itu karena masa lalu, bahkan mungkin ketika kita sekarang lebih kuat dari biasanya. Itu karena kejadian-kejadian masa lalu yang berhasil kita lalui hingga kita bisa mampu sekarang ini. Namun, terkadang masa lalu dapat mempenjarakan jiwa serta pikiran kita. Sadar atau tidak sadar, pasti pernah mengalami di mana kita sulit sekali lepas dari bayang-bayang masa lalu.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia, Bapak Saudara, masih di 90,1. Dan Katong sudah di pukul 6 lebih 27 menit, saatnya Katong update informasi ya. Informasi hari ini masih seputar Maluku pastinya. Dan untuk pendengar yang sudah mendengarkan Katong di Pro 4 RRI Ambon di pagi hari ini, yuk langsung ya, jangan ada lagi yang malas-malasan, yang tidur, yang rebahan, karena ya ini hari Senin, Katong harus produktif ya, supaya lebih semangat, lebih menghasilkan hal positif pastinya di pagi hari ini. Dan Katong update informasi dulu, ini kayaknya Katong seru ya, bicara mengenai kesehatan. Nah, Mbak Saudara udah tahu sih kalau protein selama ini dikenal sebagai nutrisi penting yang berperan dalam membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Nah, tak heran jika banyak orang, terutama yang aktif berolahraga atau sedang membentuk massa otot, sengaja meningkatkan asupan protein melalui makanan maupun suplemen. Namun di balik manfaatnya, konsumsi protein secara berlebihan ternyata tidak sesuai, tidak selalu memberikan dampak positif nih. Dilansir dari Kompas Health, para ahli gizi mengingatkan bahwa kebutuhan protein setiap orang berbeda, sehingga asupan harus disesuaikan dengan usia, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan masing-masing. Salah satu organ yang paling terdampak adalah ginjal nih. Saat tubuh mencerna protein, akan dihasilkan zat sisa metabolisme yang harus disaring dan dikeluarkan melalui ginjal. Nah, semakin tinggi konsumsi protein, semakin berat pula kerja ginjal. Pada orang yang memiliki fungsi ginjal normal, kondisi ini umumnya masih dapat ditoleransi. Tetapi, bagi penderita penyakit ginjal, kelebihan protein ini berisiko mempercepat penurunan fungsi organ tersebut.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Penerus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Bah saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar sukses menyediakan fasilitas tempat sekaligus mengamankan jalannya pementasan Festival Tari Kreasi Tanimbar Lampiore 2026 pada Sabtu 25 Juli 2026 malam. Kegiatan seni budaya yang menyedot antusiasme warga di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini berlangsung dengan aman, tertib, dengan meriah berkat sinergi ketat antara aparat kepolisian dengan panitia penyelenggara. Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani mengatakan bahwa penyediaan fasilitas ini merupakan bentuk nyata kedekatan Polri dengan masyarakat. Selain menjaga Kamtibmas, Polres berkomitmen penuh mendukung ruang kreativitas positif bagi generasi muda di bumi Duan Lolat, khususnya dalam melestarikan warisan budaya lokal melalui seni tari. Lebih lanjut, Kapolres menyebut bahwa penyediaan tempat untuk Festival Tari Kreasi Tanimbar Lampiore 2026 ini adalah wujud nyata kehadiran Polri di tengah warga untuk mendukung pelestarian budaya lokal, dan beliau pun merasa sangat bangga melihat antusias besar generasi muda dan bersyukur seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan aman, tertib, dan sukses hingga selesai.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Selamat pagi saudara semua. Matahari sunai, saatnya Katong bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang Katong ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau Katong semangat, orang di sekitar Katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Penerus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Rompat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Buat saudara ya, di pagi ini yang sudah ya pada sibuk dengan aktivitasnya, ya semoga informasi yang ketong kasih ya buat saudara bisa mengetahui perkembangan apa saja yang terjadi di Maluku dan sekitarnya. Dan ya, beberapa informasi ya terus sudah beta siapkan for bapak saudara yang saat ini lagi dengar keton di Perempatan Ambon dan kebanyak lain. Nah, ini bapak saudara, gangguan penglihatan pada diabetes jangan dianggap hal biasa ya bapak saudara. Nah, bagi sebagian orang ya, yang menganggap remeh hal sepele, tapi dampaknya sangat luar biasa. Nah, gangguan penglihatan pada penyandang diabetes seringkali dianggap sebagai bagian dari proses penuaan. Padahal kondisi tersebut bisa menjadi tanda komplikasi serius akibat diabetes yang berisiko menyebabkan kebutaan apabila tidak ditangani sejak dini. Dilansir dari Kompas ya, para ahli mengingatkan bahwa diabetes yang tidak terkontrol dapat merusak pembuluh darah di berbagai organ tubuh termasuk mata. Kerusakan tersebut dikenal sebagai retinopati diabetik. Salah satu komplikasi diabetes yang paling sering terjadi tetapi masih kurang mendapat perhatian masyarakat. Sementara itu, dokter spesialis mata ya menyatakan bahwa retinopati diabetik seringkali berkembang tanpa gejala pada tahap awal. Banyak penderita baru menyadari adanya gangguan ketika kerusakan pada retina sudah cukup parah sehingga peluang pengobatan menjadi lebih terbatas. Nah, itulah bapak saudara, melalui penguatan sistem screening ya dan deteksi dini, para ahli berharap kasus kebutaan akibat diabetes dapat ditekan. Masyarakat khususnya penyandang diabetes dihimbau untuk rutin mengkontrol kadar gula darah, menjalani pemeriksaan mata secara berkala, serta tidak mengganggu gangguan penglihatan sebagai hal yang wajar karena bertambah usia. Nah, sumber informasi ini kita kutip dari

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.